0: Hallå, hallå. Na ja la la loj la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Na jag geta våna Joakim, na jag lulululalalala. Na jag lulululalalala. Na jag nejla satcha jokina, la la lulululalalala. Na jag lulululalala, la la lulululalala. Na jag chippe tihto rahkalma, ta jag skruvesti julalalala, lululalala. Na jag lulululalala. Na jo Finnmark och jo Tuottari, lä jo Vatsa sjön jo lulalala, lulululalala. Na jo lulululululululu, lalalululululalala, lulululalala. Na jo geta vuonna Joakim, na jo lulululululalala, lulululalala.
1: Mikkel Persara Joigasti Joakim Luotti. Ja det är väl Gulaime Inga Juuso Luodin Nils Johan. Ja Dalmi Gulat Inga Marikup Juuso Luodin Ellon Ellon.